Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amna Taylor Pambil Dumela. Atulah orang yang kita khusus pakai ini sebab ini semal di berkesulai rizal dirai. Dia hadap selai rizal dirai.